0: Pangali maka alungan aku kita wai, orang bina saya lungai uya tu, kalau tak alungan aku kuat aku, tu wai yang bisa lah tak tu tak alung sisi umur maka. Okay, luang tengah waktu, nah ni pun saya aku tak mau, mesti taklah lah tak mahu ini tulang alung iya, dia mesti sama tak alungan baru tak boleh.
1: Okay, kalau fakta jele le, tu jomel cang tu ngalung, am cang orang neva esok, mula fakta neva esok.
0: Ya,
1: apa yang aku lebih dari amtang lebih banyak. Lebih orang malam tengah bayar tipu tengah bayar sial jadi sama ipia. Oh, nak faham fong ya taru cale falu cale lantau tu ya taru cale misam apa cale balu ile cayon. Nee, choice full balu ile balu taru fom ni angas fano ni cayon.

0: Aiya. Ya. Laku dah mereka kau mesti budi-budi dah. Wah. Mesti budi-budi dah.
1: Tau, tau, tau.
0: Habis isu aku ni pesik. Ya. Ya.